0: remember say Mr. God. Adawa.
1: Opa. Adawa.
0: Kenya kabo, Kenya bukabo, nyawa bekao.
1: Kenya kabo, Kenya kabo, nyawa beula.